Banyatabunga abana kutera grade abana gena maiso kwani bakora kurungi abyani ukaluchira mu nebindi bagambo maiso gena maiso mwana asira kona mutwara St. Peter Zai School bagamba niho gena mwana asobola kwana asoma asobola kwana ranti ya gena maiso kwana